Di Sini, siaran luar negeri, All India Radio Akashwani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Bersama saya, Jyoti Swarup Sharma. Selamat menyambut hari Selasa. Semoga hari ini menjadi langkah yang penuh semangat dan tekad dalam menjalani pekan ini. Tetaplah positif, karena setiap hari membawa kesempatan baru untuk meraih yang terbaik. Mari kita simpan rangkaian berita dan informasi untuk Anda. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui ria gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk pagi hari ini adalah sebagai berikut: warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu non-film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini Radio India Akashwani. Sebagai acara yang pertama, kini ikutlah warta berita. Warta berita disampaikan oleh Jyoti Swarup Sharma. Sari berita penting. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan kunjungannya ke Seychelles telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang akan mempererat persahabatan antara kedua negara. Penerbangan penumpang langsung antara UAE dan Iran kembali dilanjutkan setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan serangan balasan militer. India mengecam keras serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan yang menyebabkan sejumlah korban sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Polisi Jammu dan Kashmir dan kelompok operasi khusus NSG mengadakan latihan simulasi anti-teror bersama di Jammu menjelang Amarnath Yatra. Dan dalam olahraga, tim kriket putri India menjadi salah satu tim pertama yang lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa kunjungannya ke Seychelles telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang akan menyelesaikan kunjungan 3 hari yang sukses. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa kunjungannya ke Seychelles telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang akan mempererat persahabatan antara kedua negara. Perdana Menteri kembali ke tanah air setelah menyelesaikan kunjungan 3 harinya yang

sukses ke negara Kepulauan tersebut. Dalam sebuah unggahan media sosial, beliau menyatakan bahwa selama 50 tahun terakhir, hubungan antara kedua negara telah ditandai oleh kepercayaan yang mendalam dan kemajuan bersama, sementara 50 tahun ke depan akan dibentuk oleh inovasi, keberlanjutan, dan kemakmuran bersama. Penerbangan penumpang langsung antara UEA dan Iran telah kembali dilanjutkan setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan pertukaran serangan militer mereka. Menurut jadwal penerbangan Dubai Airport, maskapai Iran Fly Tehran mengoperasikan penerbangan terjadwal antara Bandara Internasional Dubai dan Tehran kemarin, menandai layanan penumpang komersial langsung pertama di rute tersebut sejak konflik menyebabkan penangguhan penerbangan. Sementara itu, Iran dan Oman telah mengadakan pertemuan pertama Komite Hormuz bersama mereka yang baru dibentuk di Muscat, menandai upaya diplomatik baru untuk mengatasi tata kelola masa depan dan pengelolaan maritim Selat Hormuz di tengah ketegangan regional yang terus berlanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga telah mengumumkan putaran pembicaraan baru antara Washington dan Tehran di Qatar besok. Menteri Perdagangan dan Industri Piyush Goyal memimpin delegasi bisnis India tingkat tinggi ke Athena di Yunani setelah menyelesaikan kunjungannya ke Inggris. Bapak Goyal bertemu dengan Menteri Pembangunan Yunani Takis Theodorakakos kemarin. Bapak Goyal menyatakan bahwa mereka mendiskusikan penguatan kemitraan ekonomi India-Yunani melalui pengikatan perdagangan, investasi, kerjasama industri, dan rantai pasokan yang tangguh. Sekretaris Luar Negeri Vikram Misri membantah laporan-laporan yang mengklaim bahwa India dan Pakistan mengadakan dialog trek kedua di sela-sela sebuah konferensi keamanan yang digelar di Sri Lanka. Menganggapi pertanyaan-pertanyaan mengenai laporan dialog trek kedua tersebut, Bapak Misri menyatakan bahwa sejauh yang diketahui pemerintah India tidak ada partisipasi, dukungan, atau keterlibatan resmi dalam acara-acara seperti ini. India telah mengecam keras serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan yang mengakibatkan sejumlah korban sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa tindakan agresi terang-terang dari Pakistan ini merupakan serangan terhadap kedaulatan Afghanistan dan ancaman langsung terhadap perdamaian dan stabilitas regional. Hal ini mencerminkan pola perilaku Pakistan yang terus-menerus tidak bertanggung jawab dan upaya sia-sianya untuk mengeksternalisasi kegagalan internal melalui tindakan-tindakan kekerasan yang putus asa di luar perbatasannya. India menyampaikan belasungkawa kepada keluarga-keluarga Afghanistan yang kehilangan orang-orang tercinta dan mendoakan kesembuhan cepat bagi mereka yang luka-luka. India menegaskan kembali dukungannya yang teguh terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Afghanistan. India dan Arab Saudi telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding MOU mengenai kerjasama dalam sumber daya air selama Saudi Water Week di Jeddah. MOU tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama bilateral dalam perancanaan sumber daya air, pengelola air yang berkelanjutan, sistem irigasi, pengikatan kapasitas, serta pertukaran keahlian teknis dan praktik-praktik terbaik. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Duta Besar India untuk Arab Saudi, Dr. Suhail Khan, dan Menteri Lingkungan Hidup, Air, dan Pertanian Arab Saudi, Insinyur Abdul Rahman Abdul Mohsen Al-Fadli. Angkatan Darat India telah membantah laporan-laporan media yang mengklaim bahwa Tentara Pembebasan Rakyat China atau People's Liberation Army baru-baru ini melanggar masuk ke Arunachal Pradesh dan mendirikan kamp-kamp. Angkatan Darat menyatakan bahwa laporan-laporan semacam itu tidak benar dan sama sekali tidak berdasar. Sebuah rumah sakit langkapan Angkatan Darat India yang ditempatkan di Venezuela yang dilanda gempa bumi dalam kerangka operasi Amistad kini telah beroperasi penuh. Rumah sakit tersebut memberikan layanan medis gratis 24 jam kepada masyarakat Venezuela. Kedutaan Besar India di Venezuela menyatakan bahwa tim medis India yang terdiri dari dokter-dokter berpengalaman telah mendirikan kamp di sirkuit balap internasional La Rinconada di Caracas. Dalam operasi Amistad yang diluncurkan India untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada Venezuela,

Dua pesawat C-17 Globe Master IAF atau Indian Air Force Angkatan Udara India mengangkut 66 ton bantuan termasuk rumah sakit lapangan Angkatan Darat India dan lebih dari 35 ton perlengkapan bantuan. Iran dan Oman telah mengadakan pertemuan pertama Komite Hormuz bersama mereka yang baru dibentuk di Muscat, menandai upaya diplomatik baru untuk mengatasi tata kelola masa depan dan pengelolaan maritim Selat Hormuz yang sangat strategis di tengah ketegangan regional yang terus berlanjut. Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazem Gharibabadi, menyatakan bahwa pertemuan tersebut berfokus pada perkembangan terkini di salat tersebut, hak-hak kedaulatan negara-negara pesisir teluk dan kemungkinan kerangka kerja untuk pengelolaan masa depannya. Diskusi-diskusi tersebut diadakan bersama Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Oman Abdulaziz Al-Hinai dan mengikuti kesepakatan yang dicapai pekan lalu antara Tehran dan Muscat untuk membentuk komite bersama tersebut. Kelompok Operasi Khusus atau Special Operation Group, Polisi Jammu dan Kashmir dan Pasukan Keamanan Nasional atau NSG, National Security Guard, mengadakan latihan simulasi anti-teror bersama di Kuil Raghunath yang bersejarah di Jammu kemarin menjelang Amarnath Yatra. Latihan tersebut mensimulasikan skenario serangan teroris berisiko tinggi, menguji kemampuan respon lembaga-lembaga keamanan melalui intervensi cepat, dominasi area, penyelamatan sendera, evakuasi korban, dan operasi terkoordinasi. Latihan ini bertujuan untuk memvalidasi prosedur operasi standar atau standard operating procedure, mengingatkan koordinasi antara lembaga dan memastikan respon yang cepat dan efektif terhadap segala kontingensi keamanan selama jairah tahunan tersebut. Menjelang Amarnath Yatra tahunan yang berlangsung selama 57 hari yang dimulai pada 3 Juli, lembaga-lembaga keamanan telah mengintensifkan persiapan di sepanjang rut jairah dari Punjab hingga Jammu Kashmir, melakukan latihan simulasi mengaktifkan sistem pengawasan dan memperkuat koordinasi antar lembaga untuk memastikan pergerakan ribuan pejarian pejarah yang aman. Rombongan-rombongan pertama para pejarah telah mulai bertanda berdatangan di Jammu dan Kashmir, sementara pasukan keamanan tetap dalam kewaspadaan tinggi dengan pengaturan yang sangat lengkap di sepanjang jalan raya nasional Jammu-Srinagar. Kamp-kamp transit dan dua rute yang menuju ke Gua Suci yang bersarang di Himalaya. Dalam kesempatan pertama, Puja, Inspektur Jenderal Polisi Perbatasan Indo-Tibet atau Indo-Tibetan Border Police, Dr. Akun Sabarwal meresmikan pos pertolongan medis di Gua Suci dan Berari Mark. Para pegawai pemerintah Dubai mulai menikmati pengaturan kerja yang fleksibel seiring edisi 2026 dari inisiatif Our Flexible Summer, musim panas fleksibel kita mulai berlaku di seluruh entitas sektor publik. Diluncurkan oleh Departemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Dubai, inisiatif ini berlaku dari tanggal 29 Juni hingga 10 September 2026 dan memperkenalkan dua model kerja fleksibel yang dirancang untuk membantu entitas-entitas pemerintah menyeimbangkan kebutuhan karyawan dengan persyaratan operasional sambil tetap mempertahankan kesinambungan layanan. Dalam model pertama, karyawan bekerja 7 jam sehari dari hari Senin hingga Kamis dan 4,5 jam yang lebih singkat pada hari Jumat. Para peziarah Sikh India berkumpul di Gurdwara Dera Sahib, Lahore untuk memperingati hari kematian ke-187 Maharaja Ranjit Singh, memanjatkan doa dan memberikan penghormatan kepada penguasa Sikh yang telah wafat tersebut. Upacara peringat utama dimulai dengan pembacaan ayat-ayat dari Guru Granth Sahib, dilanjutkan dengan nyanyian, himne, pengabdian, dan doa bersama. Setelah doa, para jemaat mengunjungi samadhi Maharaja Ranjit Singh yang diberdekatkan untuk memberikan penghormatan. Kara prasad yang suci dibagikan kepada para jemaat, sementara langgar atau makanan gratis disajikan kepada semua pengunjung. Para peziarah yang menyoroti warisan Maharaja Ranjit Singh mengenang kontribusinya kepada komunitas Sikh dan reputasinya dalam mempromosikan keharmonisian di antara berbagai agama.

yang diselenggarakan oleh Dewan Properti Kepercayaan Evakuasi atau EVQ Trust Property Board ini dihadiri oleh para peziarah Sikh dari India dan negara-negara lain. Eropa terus mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor dengan beberapa negara termasuk Italia, Jerman, Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko mencatat suhu tertinggi baru selama akhir pekan. Lebih dari 191 juta orang di Eropa harus menghadapi suhu setidaknya 35 derajat Celsius dengan peringkat panas ekstrim. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization, lebih dari 1.300 kematian di seluruh Eropa telah dikaitkan dengan panas ekstrim sejak tanggal 21 Juni. Dalam olahraga, tim kriket putri India telah menjadi salah satu tim pertama yang lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Dewan Kriket Internasional atau International Cricket Council mengkonfirmasi bahwa India bersama Australia, Britania Raya, dan Afrika Selatan telah memastikan tempat mereka dalam kompetisi T20 putri di Olimpiade Los Angeles 2028. Sari berita penting sekali lagi. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan kunjungannya ke Seychelles telah menghasilkan capaian-capaian signifikan yang akan mempererat persahabatan antara kedua negara. Penerbangan penumpang langsung antara UAE dan Iran kembali dilanjutkan setelah Amerika Serikat dan Iran sepakat menghentikan serangan balasan militer. India mengecam keras serangan udara Pakistan di wilayah Afghanistan yang menyebabkan sejumlah korban sipil termasuk perempuan dan anak-anak. Polisi Jammu dan Kashmir dan kelompok operasi khusus energi mengadakan latihan simulasi anti-teror bersama di Jammu menjelang Amarnath Yatra. Dan dalam olahraga kriket, tim kriket putri India menjadi salah satu tim pertama yang lolos ke Olimpiade Los Angeles 2028. Demikian tadi warta berita, berikutnya musik instrumentalia.

lama terjalin antara kedua negara. Sebagai bagian dari perayaan dan sesuai dengan tradisi yang telah berlaku, mohon maaf, sebagai bagian dari perayaan dan sesuai dengan tradisi yang telah berlaku, kapal Angkatan Laut India INS Trakas dan INS Ikshak berlabuh di Pelabuhan Victoria. Perdana Menteri Modi bertemu dengan Perdana Menteri Mauritius Dr. Navin Chandra Ramgulam di Victoria Mahe. Para pemimpin bertemu di sela-sela perayaan Hari Nasional Yabulima Emma Seychelles. Ini adalah pertemuan keempat Perdana Menteri Modi dengan Perdana Menteri Ramgulam sejak yang terakhir menjabat pada November 2024. Kedua pemimpin mendiskusikan kerjasama yang sedang berlangsung antara India dan Mauritius. Mereka lebih lanjut meninjau kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan paket ekonomi khusus yang diberikan oleh India. Perdana Menteri Modi menegaskan pentingnya yang diberikan India terhadap pembangunan dan kemajuan Mauritius, mencatat bahwa proyek-proyek bilateral yang sedang berlangsung akan berkontribusi pada layanan kesehatan, konektivitas, pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi biru Mauritius. Kedua Perdana Menteri menyepakati pentingnya kemitraan strategis yang ditingkatkan India-Mauritius dalam kerangka visi Mahasagar dan kebijakan Neighborhood First, Tetangga Pertama India, serta komitmen bersama mereka terhadap Global South. Para pemimpin menegaskan kembali untuk terus bekerja sama erat demi pertumbuhan bersama dan demi perdamaian, stabilitas, serta kemakmuran di kawasan Samudra Hindia. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita, masih bersama dengan siaran Radio India Kashwani. Dalam acara selanjutnya, ikutlah lagu rakyat Rajasthani dari daerah Rajasthan.

Para pemirsa yang terhormat, setelah acara spotlight tadi, kami menghibur Anda dengan beberapa lagu non-film. Hari ini kami memutarkan lagu-lagu film. Nikmatilah lagu-lagu berikutnya.